Awal tempat jam 1.30 hari siaran berita perdana kanak-kanak udara dari Studio Jubilee 1. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24 yang tafsirnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Udah di antara sekian banyak nikmat Allah yang kita gunakan ya setiap hari, yang dapat kita rasakan ialah nikmat umur yang kian hari kian bertambah. Udah umur yang kita pergunakan sekarang ini adalah salah satu nikmat Allah yang paling tinggi, paling mahal nilai dan harganya.

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Barzah Al-Aslami yang bermaksud tidak berganjak kedua kali seseorang hamba pada hari kiamat sehingga ia disoal tentang umurnya, pada perkara apakah ia habiskan dan tentang ilmunya untuk apakah ia gunakan dan tentang harta bendanya dari manakah ia dapati dan pada apakah ia belanjakan dan juga tentang tubuh badannya pada perkara apakah ia susutkan kemudaannya dan juga kecerdasannya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Dan umur yang kita ada ini akan dipertanggungjawabkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya MUIM, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Juzwa menyusun semula strategi dalam memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Ke bawah Dulia Maha Mulia mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Dulia Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian pesta konvo UTB. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIM dan Kementerian Hal Ehwal Agama memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada dalam pengurusan hal ehwal zakat. Titah Baginda menekankan supaya MUIM, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juzwa menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan serta menggunakan jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan.
1: Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat. Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Agama Islam Brunei, MUIB, sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juzwab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dengan harapan Juzwab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus sahaja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat

0: teguran, peringatan dan saranan bete kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan bete, ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun, akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB?
1: Berita lanjut mengenai keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Hal Ehwal Ugama akan dapat diikuti dalam berita seterusnya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Binlah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mersadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UTB, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis UTB dan Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra Naib Chancellor UTB. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan bin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Mustafa bin Awang Haji Murad. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Pameran Pesta Konvo bertemakan meraihkan 40 tahun bakat dan inovasi memperingati perjalanan UTB selama 4 dekad serta komitmennya dalam memupuk bakat, memajukan inovasi dan menghasilkan impak merentas pelbagai disiplin. Pesta Konvo dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian stesen pengecasan kenderaan elektrik EV UTB.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTB Go.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
5: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Majlis penutup dikir 12 malam berturut-turut. Masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Isnin malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Bandar Seri Begawan. Dengarkan di National FM Pilihan FM dan Nur Islam FM pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.20 minit malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabarani. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua dan memberkati segala urusan dan amal kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, ramai di kalangan ketani yang sudah tawa dan menyedari bahawa kehidupan ketani sekarang ini, sama ada baik ataupun buruk yang ketani rasa, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Walaupun perkara itu baik bagi ketani, namun bagi Allah belum tentu baik. Dan macam itulah juga sebaliknya. Mungkin bagi ketani perkara itu yang terbaik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik buat ketani. Perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan yakni ingatlah, Allah jualah yang mengetahui yakni semuanya itu sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani memahami akan perkara ini, supaya ketani dapat menjalani kehidupan ketani di dunia ini dalam keadaan baik. Dan ingat, ketani ini hanyalah hamba Allah dan makhluk ciptaan Allah, dan sudah setentunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang tahu apa yang terbaik buat diri ketani. Dan disebabkan itulah jua penting untuk ketani menerima segala ketentuannya dengan rasa keimanan dan ketakwaan, supaya ketani sentiasa mendapat petunjuk dan pertolongan daripadanya jua. Jadi jelas, kalau ketani ingin mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini, kuncinya ialah dekati Allah, sebab Allah tahu apa yang terbaik buat diri ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, timbul satu persoalan sekarang ini. Persoalannya ialah, masa bilakah ketani mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya yakin mesti kita tahu jawapannya. Biasanya ketani akan lebih mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ketani diuji olehnya dengan ujian yang ketani tidak suka, yakni kesusahan. Tapi ketani lupa, sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, yakni menyenangkan, ataupun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Sebab itulah penting untuk ketani membetulkan ataupun meluruskan keadaan ini, supaya ketani tidak tersasar daripada jalan sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi jelas, dalam ayat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ketani bahawa ujian ataupun dugaan itu datangnya dalam dua keadaan, iaitu satu kesusahan dan yang kedua ialah kesenangan. Jadi jelaslah, susah dan senang itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani, yakni hambanya. Jadi apabila ketani sudah tahu dan menyedari akan hakikat ini, maka apa yang perlu ketani lakukan sekarang ini ialah ketani perlu mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun di atas segala dosa yang pernah ketani lakukan sebelum ini.

terutama sekali semasa kata ini diuji dengan ujian kesenangan. Sebab kata ini sendiri pun ini tawa, mungkin ujian kesenangan itu berpunca daripada dosa yang kata ini lakukan ataupun sebaliknya. Dan kalau kata ini lupa untuk minta ampun dan apatah lagi lupa untuk mensyukurinya, maka kata ini perlu merasa bimbang akan ujian ini. Sebab kata ini takut ia merupakan istidraj. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kesenangan itu supaya kata ini semakin jauh daripadanya ataupun melupakan Allah. Dan ani adalah merupakan bala sebenarnya. Dan sebagai seorang yang beriman, bertakwa dan waras akal fikiran, sudah setentunya kata ini akan berusaha untuk menghindarkan diri kata ini daripada perkara-perkara yang saya sebutkan itu tadi. Baiklah, sudah mendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan demikian sementara tadi kita mendengarkan Minda Positif. Dengan itu hingga di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersemaan 24 Ogos 2026 Masihi. Dan jam 2 petang nanti awak akan ditemani rakan setugas dayangku Farhana untuk meneruskan lagi rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu dari saya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Isnin, malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Isya akan berkumandang 7.41 minit malam. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah pada pukul 7.15 ini nanti kita akan mengikuti titah Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masih.

0: Nabi Muhammad SAW dapat memantapkan hati dan akal kita dalam kehidupan beragama. Karena dalam sambutan maulud, kita meriwayatkan kembali sirah dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW.
1: Cara ini telah tercatat dalam Al-Quran sebagai kaedah berkesan untuk memantapkan pegangan dan perjalanan kita sebagai Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami cerita kepadamu, yakni wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Surah Hud ayat 120.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، شكر kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mengizinkan kita dapat lagi meraihkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Kita mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ayat ini menegaskan

Kaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, kita umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah, kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan pahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti. Di antara contoh penyelewengan akidah ialah bermudah-mudah mengamalkan agama, seperti mengharuskan sembahyang tanpa uduk atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul. Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak fahaman-fahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas. Beta juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa

0: waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan, dan kemakmuran sesebuah negara, dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah tadi titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Akhirnya Muhammad membawa cahaya, membina perpaduan.
2: Menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah contoh ikutan dalam semua aspek kehidupan dengan menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketinggian akhlak dan budi pekerti, kesungguhan dan tetap pendirian ketika berdakwah, teguh dan tetap dalam memperjuangkan Islam dan syariatnya, cinta dan kasih sayang terhadap sahabat dan umatnya.
3: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa mengumpulkan orang Islam untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca maulid dan mengadakan syarahan berkenaannya serta menyediakan makanan bagi mereka dan membuat lain-lain kebajikan, niscaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari akhirat bersama dengan wali, orang mati syahid dan orang saleh, dan ia akan berada di dalam syurga yang penuh dengan nikmat.
4: Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت رواه الترمذي وابن ماجه. Maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat dan di sisinya sebuah bejana berisi air dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan-penderitaan maut atau sakaratul maut yang sedang kuhadapi. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih kami. Rasulullah ialah insan terpilih, kekasih Allah. Cinta kepada baginda bukan sekadar slogan, tetapi satu bukti keimanan. Mencintai Rasulullah bermakna kita rela berkorban demi ajaran dan ikutan serta panduan yang dikurniakan oleh baginda. Teruslah mencintai Allah dan Rasulullah. Pesanan ikhlas dari saya, Diana Ahmad.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobil RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

0: Dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
1: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital. Umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
0: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah, titah baginda, ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa udu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman

0: pemahaman yang mengelirukan seperti ini. Insya Allah, akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat.
0: Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei MUIB sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus sahaja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan

dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan beta ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun, sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah PROPAS dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan PROPAS ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan PROPAS adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta
mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah agama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai, sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Ugama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh MUIB. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juswab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyarakat

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا

يقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

Ya, sadaqallahu azim. Demikianlah tadi ya, pendengar yang dirahmati Allah, bersama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah pun dibacakan oleh Yang Mulia Awang Muhammad bin Ali, itu dalam surah At-Taha, membawa kita ya ke pukul 4:13 pagi.

Baiklah, waktu sekarang 4.23 ya, minit pagi, dan insyaAllah tepat jam 4.30 minit pagi ini, nanti bersama kita ikuti Mahfuzah Pepatah Arab. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan ini bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh ya pada pagi ini nanti bermula jam 4.57 minit pagi.

Ya, ada pendengar, tidak ada manusia yang luput dari dosa, tapi pintu ampunan selalu terbuka untuk semua insan. Jadi selama mana kita sungguh-sungguh mohon dan memperbaiki diri dan memohon untuk kita bertaubat. Ya, semoga segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah SWT yang lagi pengasih, lagi maha penyayang. Yang penting adalah niat kita untuk berubah, yang menyesali apa juga kesalahan kita dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Allah.

0: Ya, wadah terbaik insani terus menemani awal dari pagi ni di mana pun awal berada dan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat jam 4.30 minit pagi waktu negara kita. Brunei Darussalam, baiklah untuk rancangan berikutnya bersama kita ikuti seketika Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi orang pengar.

Ya, seketika bersama kita ikuti yang mahfuzah Bahasa Arab untuk keluarannya kali ini. Baiklah, harapnya sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat. Azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pagi ini bermula jam 4:57 pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siar langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ya, hari ini pertemuan kita Selasa 12 Rabiul Awal ya, 1448 Hijrah ya, bersamaan 25 Ogos ya, 2026 Masih, dan hari ini merupakan ya hari kelahiran

Kerana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana tempat lahir baginda ialah Mekah Al-Mukarramah, iaitu pembawa rahmat kepada seluruh alam, merupakan juga peristiwa yang amat mulia dalam sejarah umat manusia. Ya, kita renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, itulah surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirannya, dan tidaklah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kelahiran ya baginda Rasulullah SAW juga bukan hanya ya membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab ketika itu, tetapi juga membawa petunjuk kasih sayang dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Baiklah, ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Azan ya, bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh ya, pada pagi ini nanti bermula jam 4.57 ya, minit pagi. Dan insyaAllah sedikit masa lagi insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti siar langsung ya, sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar di Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sekarang sesuatu kita dengarkan bacaan tarqim dari Masjid Umar Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi awal pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suruhan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu subuh yang untuk hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, ia bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi.

Ya, baiklah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Sepegawan. Ya, bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirannya, dan tidaklah kami mengutus engkau, yakni wahai Muhammad, yang melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Ya Rabbiyal Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, ya, hari ini merupakan hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 12 Rabiul Awal. Di mana kelahiran baginda Rasulullah bukan hanya pembawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi juga membawa petunjuk kasih sayang dan juga keadilan yang yang begitu adil bagi seluruh umat manusia, dan beberapa bentuk rahmat ya dari kelahiran baginda Rasulullah SAW, iaitu antara lain di antaranya ialah pembebasan dari kegelapan jahiliah. Masyarakat Arab ya, pra-Islam hidup dalam kebodohan ya, penyembahan berhala ketika itu dan tidak keadilan. Jadi Rasulullah membawa ajaran tauhid dan juga akhlak mulia, dan juga petunjuk hidup yang begitu sempurna melalui Al-Quran dan juga Sunnah. Umat manusia mendapat panduan hidup yang mencukupi seluruh aspek kehidupan dari segi ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya. Dan di samping itu juga penyebaran nilai-nilai manusia dan keadilan, di mana Rasulullah memperjuangkan hak-hak ya kaum tertindas seperti kanak-kanak ya, perempuan dan ya anak-anak kecil. Dan teladan akhlak mulia, Rasulullah dikenali sebagai uswatun hasanah, itu teladan yang baik, dan setiap aspek kehidupan baik sebagai pemimpin, suami, sahabat maupun manusia biasa.

Dan di samping itu juga ada pendengar, di mana kelahiran Rasulullah bukan sekadar peristiwa sejarah tetapi juga merupakan awal dari transformasi besar dalam peradaban manusia. Dan baginda juga adalah rahmat bukan hanya pada umat Islam tetapi juga bagi seluruh alam ini.

Baiklah, dengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita kembali semula ya ke Masjid Umar Lee Saifuddin, Bandar Sepegawan, untuk kita sama-sama mengikuti secara langsung ya sembahyang fardu subuh berjemaah.

0: akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Ke bawah Duli Maha Mulia bertitah akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Beta juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wa Taulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswab menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat.
0: Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei MUIB sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus sahaja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan

kita kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan beta. Ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun, sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah PROPAS dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan PROPAS ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan PROPAS adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah.

0: Na ugama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai. Sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Ugama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh MUIB. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya MUIB, Kementerian Al-Ehwal Ugama dan Juswab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyarakatkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim, bin Pangeran Haji Hassan.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani, Audio 7.37 minit pagi. Hari ini hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama 26 Ogos 2006 Masihi. Kita dengarkan ruangan salam duha sehingga pukul 10 pagi ini nanti.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Keluar dah dia melihat-lihat.
3: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
2: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
4: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
5: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Man talaba akhan bila aibin baqiya bala akh. Barang siapa mencari teman yang sempurna.

Nah, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Barang siapa mencari teman yang sempurna, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

0: Nabi Muhammad Rasul yang mulia, pembawa rahmat ke alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semuanya. Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan izinnya jua, serta langsung Majlis Perhimpunan dan Perarakan sempena memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan dengan tema sambutan pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Saya Harun Haji Dub dan
1: saya Afika.
0: Ya, sihat hari ini Afika?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, apapun kita akan terus bersama ni Afika ya untuk memberikan siaran langsung ya, gambaran langsung untuk perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini
1: Afika. Hari Selasa 25 hari bulan Ogos 2026 bersamaan dengan 12 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan kelihatan baiklah ya, dan nyaman. InsyaAllah cuaca yang baik ini kita harapkan akan berkekalan.
1: Haraplah, harapnya ya. Mudahan insyaAllah. Betul. Walaupun nampak agak jerebu
0: ya, ya. Untuk mengiringi perjalanan perarakan pada pagi ini. Betul. Berjerebu, cuaca yang apa ni tidak menentu kebelakangan ini.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Mudah-mudahan tidak akan menghalang lah.
1: Ya, ya, mudah-mudahan semuanya akan dipermudahkan.
0: Tepat sekali.
1: Ya, perarakan ya. Kita akan dipermudahkan pada pagi ini.

0: Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita juga akan bersama yang mulia Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar kita?
0: Sihat juga Ustaz. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Jadi hening rasanya ya pagiannya.
1: Allahu Akbar.
0: Kerana apa kita ini sama-sama menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul sekali.
0: Ya, role model ataupun teladan ya.
1: Masya-Allah tabarakallah.
0: Untuk kita semuanya ya.
2: Dan sesuai dengan tema kita Rasulullah SAW, suluh akidah.
0: Suluh akidah.
2: Ya. Masya Allah.
0: Jadi ini yang memberikan kita berfikir sejenak. Kerana apa kita berada di akhir zaman ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Aha. Dan cabaran demi cabaran kita rasakan. Fikah.
2: Betul.
0: Jadi bersesuaian dengan tema untuk ya tahun betul inilah ya Ustaz ya.
1: Bila kita melihat juga dengan keadaan masa ini, banyaklah cabaran-cabaran, cabaran teknologi, cabaran digital. So memang perlulah kita ini, tema ini bersesuaian dengan keadaan masa-masa ini.
0: Tepat sekali. Ya, jadi kita akan bersama berbincang dengan Ustaz nanti. Banyak akan kita dengarkan nanti fikah.
2: Betul sekali. Jadi bersesuaian juga dengan tema kita pada pagi ini, suluh akidah, di mana mengajak masyarakat untuk mengenali kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengamalkan dan menghayati ajaran yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ustaz, walaupun sudah 14 abad berlalu, akan tetapi ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam masih terus saja berkembang dan subur dalam jiwa kita.
0: Tepat.
2: Orang yang insya-Allah orang-orang yang beriman, amin amin,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Alamin.
0: Ya. Dan kalau bercakap tentang iman ini, kerana itulah akidah yang perlu kita jaga ya. Akidah perlu kita jaga agar keimanan tetap mantap. Dan menjaga keimanan inilah satu perkara yang cukup mencabar bagi kita.
1: Betul.
0: Ustazah?
1: Betul.
0: Kadang-kadang macam sedikit pun tersadik hati kita ni, iman kita ni tu boleh goyang.
2: Betul sekali.
0: Ustazah?
1: Apalagi masa ni ialah kita ni dengan ialah tu kesyirikan, rasa kemusyrikan, dengan apa ni ajaran-ajaran yang tanpa sempadan masa ni. Oh lihat ni, ni yang betul. Oh lihat ni, ni lain lagi. Boleh terikut-ikut.
0: Dengan masalah yang lain juga ya. Kalau bercakap tentang ingin kesihatan, apabila kita bercakap tentang kesihatan ini juga kadang-kala kita terfikirlah ya. Tentang kesihatan mental.
1: Kesihatan mental.
0: Ia berkaitan lah. Kalau betul, kadang-kadang kalau penyakit itu datang, kita ada timbul resah dan gelisah itu yang menyebabkan kesihatan mental tidak seimbang.
2: Betul.
0: Ustazah, ini akan kita bincangkan.
1: Belum lagi ni, belum lagi.
0: Belum lagi. Warming up dulu.
1: Tahan dulu.
0: Warming up dulu. Apapun kata ni berikan gambaran lah di Taman Haji Samudra Omar Ali Saifuddin Bandar Sirgawa dan ni. Kalau tani lihat betapa ramai ya yang berkunjung ya pelbagai lapisan masyarakat negara kita ni Brunei Darussalam berkumpul dengan satu tujuan yang sama, semata-mata untuk menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan memperingati sahsiah kepribadian baginda ya yang mulia dalam daulatkan syiar Islam dengan sebanyak 5435 peserta ya, yang terdiri daripada 102 pasukan yang mengambil bahagian dalam majlis perhimpunan dan perarakan pada tahun ini Afrika Jaya.
2: Betul sekali.
0: Antaranya ialah 31 pasukan yang mewakili institusi pengajian tinggi, kolej, sekolah menengah, sekolah Arab dan sekolah menengah swasta dengan jumlah keseluruhan 1000 peserta, 13 pasukan yang mewakili kampung-kampung, masjid-masjid dan majlis perundingan mukim turut mengambil bahagian melibatkan seramai 680 orang ya. Jadi kita juga menyaksikan penyertaan daripada pelbagai persatuan dan sektor swasta dengan 32 pasukan mengambil bahagian terdiri daripada pertubuhan profesional dan kemasyarakatan, institusi kewangan serta pelbagai syarikat dan perniagaan ya. Walaupun hadir daripada organisasi, institusi dan komuniti yang berbeza, pada pagi ini semuanya berkumpul sebagai satu komuniti ya, satu disatukan oleh kecintaan kepada Rasulullah SAW.
2: Satu ummah ya, Harun ya.
0: Satu ummah. Memang tepat itu perkataan yang saya cari tadi.
2: Satu ummah. Di sinilah kita ni disatukan dengan perarakan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, menampakkan kita bahawa apa bersatunya kita walaupun dalam masyarakat ini, dalam berbagai persatuan, berbagai kumpulan, tapi di perarakan inilah kita disatukan, menampakkan lagi

0: syiar Islam tersebut.
1: Iya. Jadi kesatuan itu, perkataan kesatuan ni, Ustaz, tidak akan timbul apabila masyarakat berkucar-kacir. Dan inilah ya relevan tentang akidah ini apabila kita kaitkan dengan kesatuan ini. Tidak ada akidah bermakna tidak bersatu. Jadi bagaimana pandangan Ustaz mengenainya? Kita akan mulakan dulu.
2: Kita akan mulakan
1: akidah ini.
2: Ini kira warming up.
0: Awal-awalan ni, Ustaz.
1: Masuk sudah ni, masuk.
2: Bagaimana dengan akidah Islam itu dapat menyatukan hati kita ni?
1: Ya.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allah salli ala sayyidina.
2: Jadi apabila kita ini mengatakan dengan akidah ini, maka kita ini akan menjadikan akidah itu sebagai kita ini punya tonggak, sebagai kita ini punya fondasi, asas kita ini. Maka kita ini akan tetap mengatakan semua dalam satu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, macam tu. Bukanlah kita ni ikut suka-suka hati kita ni. Afikah masih sembahyang lima waktu?
0: Pasti. Mengapa tu perkataannya masih hati, Ustaz?
2: Bukan jadi tujuh, bukan jadi sepuluh.
0: Lima, Ustaz. Alhamdulillah.
2: Kita pun dia lima waktu ah. Nampaknya kita ni alhamdulillah sama kita ni. Bersatu kita ni.
0: Alhamdulillah.
2: Menuju kiblat ke Baitul Maqdis ke Baitul Masjidil Haram?
1: Ke mana
0: kita? Kaabah.
2: Kaabah.
0: Di Masjidil Haram.
2: Ya alhamdulillah, sama juga ada je.
1: Sama.
2: Kita ni alhamdulillah dalam satu kiblat, menyembah Allah yang satu. Nabi kita ni
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Jadi alhamdulillah dengan akidah ini menyatukan hati kita ini. Maka kita ini Allahu Akbar berkiblat yang sama, dengan Tuhan yang sama. Jadi alhamdulillah. Bahkan adakah dengan ajaran Islam ini kita ini akan memperandakan agama yang lain? Adakah macam itu? Indah.
0: Tidak.
2: Lah kita ini selalu baca ni, lakum dinukum
0: waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bukannya kata ni, bahkan disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim untuk menghormati agama lain. Cuba lihat, dengan agama Islam menyatukan hati kita ni semua, masya Allah.
1: Iya, itu yang kata ni perlu tahulah, Ustaz.
2: Betul.
1: Apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, PKH, untuk kita renungkan bersama kesatuan. Jangan sampai kita ni menyeleweng yang sepatutnya ke Kaabah.
0: Yang sepatutnya ke Kaabah, perlu ke Kaabah.
1: Lain pulang tujunya.
3: Ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja.
1: Ya, kita alihkan perhatian kita ke Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Ya, ketika ini adalah keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abu Qiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Kita sama-sama berdoa sekali lagi, semoga ya majlis perhimpunan dan perarakan yang berlangsung di Taman Haji Semuda Oman Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada pagi ini akan berlangsung dengan
0: mudah dan dilancarkan sempurna, insyaAllah.
1: Iya. Jadi Taman Haji Semuda Oman Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ini telah menjadi tempat perhimpunan utama sejak bermulanya tradisi tahunan memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terletak di tengah-tengah Bandar Seri Begawan, taman ini sejak sekian lama menjadi lokasi pelbagai acara kebangsaan penting Negara Brunei Darussalam, termasuk sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam serta sambutan Hari Kebangsaan. Ketika ini ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja dijunjung oleh ahli jawatan kuasa tertinggi yang terus sama menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini. Baik, kita akan berikan tumpuan di Taman Haji Semuda Oman Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ini, yang setentunya setelah pun bersedia ramai ini,
0: ramai sekali.
1: Dengan 5,000 lebih penyertaan tadi kita sebutkan,
0: 5,430